Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produ FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Spada, selamat pagi teman Produa. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya, jadi teman Produa

0: 95,5 Komedio Pro Deluxe, sebagai teman terbaik kamu sepeda. Selamat pagi teman Prodio di jam 8 lebih 10 menit pagi hari ini. Dan sepeda pagi hari ini Dera gak sendirian, ada teman ngobrol ya, dan bertiga di pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Pagi ya kak.
0: Iya, dua pria.
1: Dua pria.
0: Mereka mahasiswa dari
2: Kampus Politeknik
0: Negeri
1: Los Maui. Ya,
0: tepuk tangan dong untuk kampusnya.
2: Oke, semangat.
0: Iya, pagi hari ini ada Pidar dan juga Raihan yang ada di sepeda untuk ngobrolin. Kita ngobrolin apa pagi hari ini?
2: Tentang toleransi ya.
0: Yes, tentang toleransi. Respect is other ya. Yeah. Cara anak muda gimana sih caranya untuk terus menjaga toleransi. Betul. Jadi Pidar sama Raihan dan juga Dera pagi hari ini ngobrolin itu, teman Pro 2. Untuk kalian yang mau dengerin terus ya. Kali aja ada yang sibuk kan. Iya, pagi-pagi itu kan banyak kegiatan, mulai dari ada yang ke kampus, ke sekolah. Yeah. Jadi kalau yang nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Yang lagi dengerin ya. Ya, ngomongin kata toleransi, apa sih hal pertama yang terlintas di benak kalian? Oh, toleransi. Oh, toleransi kita apa?

0: Toleransi itu apa? Saling mengerti, memahami. Apa sih yang ada di pikiran kalian kalau ngomongin toleransi?
1: Kalau dari saya sendiri itu sih, kalau ditanya toleransi itu lebih ke agama.
0: Agama.
1: Iya,
0: kenapa
1: betul.
0: Agama?
1: Karena kan kadang sebagian bukannya gimana-mana ya. Kadang kalau kadang ada orang berpikir bahwasanya agama itu sesuatu perbedaan yang sangat berbeda gitu, jauh kayak gitu.
0: Iya, berarti toleransi itu konteksnya nggak cuma agama
1: Iya,
0: dong,
1: betul,
0: ya kan?
1: jelas.
0: Hal-hal yang perbedaan
1: Iya.
0: antara Kadera dan Fidar,
1: Iya,
0: ya, Fidar
1: betul.
0: dan Raihan, gitu kan? Itu yang membuat toleransi itu harus terjadi dan harus memang dilakukan nggak sih toleransi itu menurut kalian?
1: Harus.
2: Harus, Kak.
0: Harus.
1: Harus.
0: Terus gimana kita harus ngertiin orang terus gitu?
1: Enggak.
0: Enggak. Gimana dong ini yang benar?
1: Jadi kan kalau kita berpendapat itu kan bebas lah ya kita berpendapat.
0: Yep.
1: Dan pastinya pendapat orang satu dengan yang lain itu pastinya berbeda
0: Berbeda,
1: gitu kan.
0: benar.
1: Tapi dari perbedaan itu kita bisa mengambil kesimpulan di mana titik titik kebersamaan gitu kan.
0: Yep.
1: Bisa berpikiran sama gitu tanpa adanya perbedaan satu dengan yang lainnya.
0: Oke, berarti toleransi itu sama seperti toleran ya,
1: Iya,
0: kata
1: betul.
0: sifat ya, yang harus seharusnya dimiliki sama setiap manusia di muka bumi ini, teman-teman.
1: Jelas.
0: Ya, kalau ngomongin tentang toleran ini berarti termasuk dengan kemampuan untuk bersikap sabar, menahan diri. Kalian tipe orang yang sabar gak sih?
2: Dibilang sabar-sabar, tergantung nggak?
0: Jawabannya tergantung,
1: tergantung kondisi, Kak.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: Emang
1: betul.
0: kondisi apa yang membuat kalian nggak sabar?
1: Biasanya kalau nggak sabar itu kalau yang pihak yang lain itu udah kelewatan.
0: Oh, kelewatan. Udah langsung naikin emosi.
1: Iya, betul gitu.
0: Oke, tapi tentunya tetap sebelumnya ada praduga tak bersalah dulu.
1: Iya, betul.
0: Kita udah ngomongin baik-baik gitu ya, kok taunya ngelunjak gitu ya. Jadi kalau konteks, biasa kan toleransi ini dikaitkan dengan konteks beragama.
1: Iya,
0: ya kan, padahal sebenarnya toleransi ini adalah semua hal di kehidupan sehari-hari yang berbeda, tapi gimana caranya untuk bisa terus menemukan titik tengah nggak sih?
1: Iya, betul,
0: ya
1: Kak.
0: kan? Perlu nggak sih anak muda ngomongin toleransi di era sekarang menurut kalian?
1: Perlu.
0: Perlu.
1: Kalau menurut saya sendiri itu perlu, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena kan apalagi anak muda ya, banyak kalau anak muda ini kan memiliki pendapat maupun pemikiran yang berbeda nih. Jadi perlu kita adanya toleransi untuk supaya ini bisa mengembangkan diri maupun punya banyak kawan gitu, Kak. Tanpa
0: Iya.
1: harus berbeda-beda, tanpa harus membedakan satu dengan yang lainnya. Mau dari agama, suku,
0: Budaya,
1: pendapat, budaya,
0: benar-benar
1: yang nggak usah
0: ras,
1: dibedain
0: segala
1: kayak
0: macam.
1: gitu, Kak.
0: Iya, tetap aja kalau anak muda kita muda aja gitu ya. Gak usah ngomongin tentang kulit dia lebih
1: Oh
0: gelap
1: iya,
0: gitu,
1: betul.
0: rambutnya keriting gitu kan. Apalagi kalau orang Aceh, kok pakai bahasa Aceh gitu kan.
1: Iya.
0: Harusnya nggak gitu ya. Ya, kalau ngomongin lagi toleransi, apa sih bentuk toleransi yang paling banget sederhana menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari? Yang mungkin sering kalian hadapi, sering kalian lakukan, pasti ada dong.
2: Kalau dibilang dalam kehidupan sehari-hari, Kak, bisa dibilang kayak kakak bilang tadi lah, antara misal orang Medan atau orang Aceh. Nah, kalau orang Aceh kan, apalagi kalau orang Aceh pedalaman, kalau ngomong bahasa Indonesia kan kental, Kak, mendok bahasa logat Acehnya.
0: Logat ujungnya pasti ini ya. Terus kalau orang Medan gimana? Ngomongnya kasar? Enggak dong.
2: Enggak, orang ini kan ada ciri khas khususnya sendiri juga, Kak.
1: Lebih ke lantang sih, lebih
0: lantang,
1: ngomongin itu
0: lantang, tegas,
1: tegas,
0: ya.
1: Tegas kayak gitu.
0: Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba dengarnya, kalau di Aceh kan gitu juga ya. Kalau beberapa mungkin ngomongnya kan besar, intonasinya besar gitu. Ada kadang pernah punya teman dia tuh orang Jawa, lihat orang Aceh ngomong, kok setiap hari marah-marahnya di rumah kan?
2: Sinam jantung,
0: Dia tuh ngekos di sini, penempatannya di Aceh, kerjanya, terus dia ngekos kan. Katanya ibu kosnya marah-marah terus sama anaknya. Padahal memang ngomongnya gitu kan, sama kayak logat orang Medan kan, ngomongnya gede-gede tapi hatinya baik. Iya, kalau katanya ini toleransi itu selalu kita berusaha untuk mengerti artinya perbedaan,
1: iya
0: kan? Tapi kan terkadang kita punya batas sabar ya, yang harusnya ini nggak mungkin dong setiap hari kita harus ngerti orang lain terus gitu.
1: Iya.
0: Gimana nih menurut kalian? Ada kalanya kita tuh nggak harus setuju dengan pendapat orang lain?
1: Kalau saya sendiri, kalau kita nggak setuju dengan pendapat orang lain, kita diskusi, Kak.
0: Oke.
1: Jadi bertukar pendapat. Iya, bertukar pendapat, bertukar pikiran. Di mana nih titik tengah yang bisa saling sama menerima?
0: Oke.
1: Sama-sama menerima pendapat satu sama yang lain, tanpa membebankan dari pihak yang lain.
0: Susah tuh. Susah gak sih menemukan titik tengah?
2: Susah, Kak.
0: Susah,
2: apalagi kalau sama-sama ego.
0: Iya kan?
1: Udah, kalau memang sama-sama egosnya udah diam aja.
2: Gak ada titik tengah yang gitu.
0: Gak ada gitu titik kan tengah. Memang benar-benar ya udahlah, terkadang kita di salah satu pihak juga tetap harus ngerti. Balik lagi ke toleran tadi kan gitu ya. Oke, Rehan, pendapat pertemanan nih, dalam pertemanan ini menurut Rehan bisa gak sih memperburuk suasana kalau ada perbedaan pendapat dan gak nemuin titik tengah?
2: Kalau nggak ada di tengah, itu yang susah, Kak.
0: Iya kan, si ego tadi ya.
2: Apalagi kalau sama-sama ego.
0: Baiknya gimana? Ngalah terus. Sesekali boleh lah.
2: Sesekali ya. Cuma kalau udah dikasih hati minta jantung dah, lain lagi ceritanya.
0: Ah, tunggu aja lah. Iya, untuk feeder nih, apa sih tantangan feeder nih sebagai anak muda ngomongin tentang toleransi ya? Mungkin tantangan terbesar feeder nih dalam belajar untuk menghargai perbedaan.
1: Dalam menghargai perbedaan nih, Kak. Tantangan terbesar.
2: Perbedaan, misal perbedaan bahasa. Sulit mungkin.
1: Jadi ini sih, Kak, lebih jujur kalau saya ngomong sendiri kan itu agak tegas gitu kan, Kak. Karena memang tinggalnya di Aceh, cuma Aceh yang di ujung dekat Sumatera. Jadi ngomong pun agak keras ya kan?
0: Iya kan.
2: Enggak bisa sih lembutnya.
0: Iya, ada sih, ada. Dia ada waktunya ya, Peter. Iya.
1: Jadi first time waktu datang ke sini tuh kawan-kawan tuh pikir bahwasanya kalau aku ngomong itu marah.
0: Iya kan?
1: Iya, orang itu, "Loh, Peter kok marah-marah gitu kan?"
0: Saya gitu kok Peter.
1: Saya bilang, "Eh, ini bukan marah, memang gini cara ngomongnya, memang tegas gitu."
0: Niwa. Aduh.
2: Susah dong, Dad.
0: Jadi gitu kan?
1: Iya.
0: Baiknya gimana dia mencoba menjelaskan?
1: Iya, saya coba menjelaskan, saya bilang, "Enggak, saya enggak marah, memang cara ngomong saya dan intonasi suaranya juga gini. Mau kayak mana pun memang kayak gini. Kayak mana mau lagi mau diapain?"
0: Iya kan?
1: Enggak bisa diubah juga. Justru kalau lembut itu menandakan marah.
0: Oh gitu, iya. Lebih ke benar. Iya sih, terkadang ada orang yang kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau masih cerewet berarti aku masih peduli ya, masih sayang ya, gitu kan. Tapi kalau udah diem, sakarepmu.
2: Sakarepmu.
0: Oke, kalau kalian punya cara berteman, mungkin cara berteman dengan seseorang yang pandangannya berbeda dengan kalian gitu kan. Terkadang pasti ada cekcok kan. Kalian ada cekcok gak berdua? Sering ini beda pendapat gak antara Raihan dan Peter?
2: Sesekali pernah.
0: Apa hal biasanya hal yang membuatkan menu makan siang kah? Atau atau materi-materi perkuliahan? Apa yang membuat kalian beda pendapat?
1: Kadang banyak sih sebenarnya.
0: Oh, memang mungkin dua ini ya, dua orang yang sangat-sangat beda pola pikirnya.
1: Enggak terlalu sih, cuman kadang kalau berpikir atau berpendapat itu kadang beda gitu.
0: Okay.
1: Kadang perihal waktu, kadang perihal tempat gitu.
0: Siapa yang paling lelet?
1: Huh? Sebenarnya sama-sama.
0: Cocok dong berarti. Tapi apa sih, kadang kalau pertemanan antara cewek itu kan banyak konflik pasti ya, mulai dari warna aja itu bisa masalah gitu kan. Atau mungkin judul film favorit aja itu bisa jadi perbincangan. Kok kalian apa cowok biasanya?
1: Perbedaan.
2: Mungkin di ini, Kak, mau nongkrong misal.
0: Oke.
2: Dia aku mau duduk di tempat A, sedangkan Fidel mau di tempat B.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situlah.
0: Akhirnya kalian duduk di tempat C.
2: Kan biasa sama-sama sering malah, Kak.
0: Iya kan? Atau mungkin biasanya gantian ya.
2: Gantian.
0: Udah terlalu akrab sih kadang udah bisa paham gitu ya.
1: Udah paham.
0: Mungkin Raihan, ala si Peter paling bentar marahnya gitu kan. Atau mungkin si Peter bilang, ala Raihan dikasih kopi juga nanti baik. Tapi kalau berdua aja sih, maksudnya kan kalian kan di sini cuman berdua nih di RRI, mungkin agak lebih mudah kan menyesuaikannya. Tapi kalau udah ngomongin tim, mungkin kalian pernah terlibat dalam suatu event ataupun kelompok belajar gitu kan, itu kan makin banyak kepala, makin banyak ide, makin banyak perbedaan pendapat.
1: Iya, betul banget.
2: Kalau udah gitu udah susah.
0: Gimana gimana biasanya kalian untuk menetralisir itu? Buat keadaan kondusif gimana sih biasanya triknya?
1: Biasanya ini terjadi di UKM-UKM maupun himpunan.
2: Sering.
1: Sering terjadi.
0: Ketebak banget sih memang. Biasa gimana?
1: Rehan dulu deh.
2: Kalau dari aku dulu sih Kak, minta solusi dari orang nih. Okay. Tukar pendapat dulu lah Kak.
0: Okay.
2: Dari satu kepala ke satu kepala. Habis itu cari inti dari jawaban orangnya apa.
0: Oke.
2: Disaring. Baru dapat mungkin jalan keluarnya.
0: Oke, biasanya gitu ya kalau di himpunan itu biasanya kita dulu nih ngasih pendapat, terus kita lemparin ke publik kan,
2: ke forum,
0: kan?
2: Ke forum
0: kan gitu. Terus ditampung dulu lagi gitu. Sampai menemukan titik tengah. Tapi pernah enggak sih ada ribut-ribut kalau di circle-circle seperti itu?
1: Circle maksudnya yang gimana Kak, yang di
2: dari himpunan enggak?
0: Himpunan-himpunan kalian. Pasti ada.
2: Pasti ada.
0: Tapi ya sudahlah gitu ya.
1: Iya betul. Ya udah jalani aja. Selagi enggak terlalu berlebihan ya udah. Selagi enggak merendahin juga, ya udah it's okay.
0: Oke. Okay. Kadang juga ide-ide kita juga enggak boleh mengedepankan ide kita kan.
1: Betul.
0: Itu dia Peter dan Raihan. Ternyata dunia toleran mereka cukup kuat ya teman-teman. Mereka tipe-tipe orang yang selalu memiliki batas ukur untuk penambahan atau pengurangan. Kalau masih diperbolehkan, ya ayo gitu ya. Tapi kalau memang udah harus di stop, kayaknya memang harus diomongin gitu kan. Nah kalau ngomongin toleransi dari arah agama nih, menurut kalian, kita kan memang Aceh gitu kan, syariat Islamnya sangat-sangat baik, sangat-sangat kita junjung. Menurut kalian sudah toleransikah kita Loksemawe ini untuk teman-teman dan saudara yang berbeda?
2: Nah, kalau pembahasan ini agak berat nih ya.
0: Kenapa? Masalahnya. Karena kalau menurut Kak Dera sudah ya, Loksemawe ini sudah sangat toleransi. Buktinya teman-teman kita yang berbeda kepercayaannya itu udah aman banget kan ibadahnya kan.
2: Iya,
0: bahkan hari-hari besar perayaan mereka juga dijaga banget sama pihak keamanan, polisi gitu kan. Menurut Kak Dera sih udah. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Aman gak sih? Boleh ya?
1: Boleh.
0: Udah oke banget ya toleransi kita ya sama teman-teman yang... Atau mungkin kalian punya cerita apa gitu gak ada tentang antoleransi, toleransi?
1: Kalau saya boleh gak?
0: Boleh, jadi, selama masih disampaikan dengan baik dan sopan gak apa enggak.
1: Jadi kalau dibilang secara keseluruhan kemungkinan udah ya Kak, udah ini saling menghargai gitu. Tapi kalau dibilang secara lebih signifikan atau lebih inti, ada beberapa yang dimana gak menghargai perbedaan itu Kak. Karena salah satunya gimana, saya gimana? Sendiri juga ngalamin. Kebetulan kan saya dan Rehan juga beda.
2: Beda
1: kan? Kepercayaan. Kalau Rehan iya nggak masalah. Kalau Rehan nggak sih, yang lainnya gitu kan. Kadang ada satu yang dimana beranggapan bahwasanya, ih kok beda sih, kok kayak gini. Satu dua orang kayak gitu. Terus dia menganggapan bahwasanya karena saya beda iman dengan dia, ya udah beda jauh kayak gitu, dia nggak mau berteman atau halnya kayak gitu.
0: Dia kurang jauh mainnya.
1: Iya, makanya gini saya bilang, aduh ini kayaknya mainnya nggak pernah jauh. Keluar lah ya gitu kan. Cobalah sekali-sekali keluarlah dari zona nyaman gitu kan. Biar tahu tuh dunia luar itu yang seperti apa gitu.
0: Padahal
1: luar sana tuh banyak masih.
0: Di luar tuh udah masjid sama yang lain juga udah
1: ada gitu.
0: Berhadapan-hadapan gitu ya. Makanya yang gitu-gitu mungkin oknum ya, pinter ya. Enggak semua.
1: Iya betul.
2: Satu dua orang pasti ada tuh.
0: Iya kan? Enggak
2: semua orang. Tergantung kita gimana cara menyikapinya aja.
0: Iya, makanya gitu. Kepentingan untuk bertoleransi. Tapi beda juga, jangan merasa didiskriminasi karena minoritas gitu kan. Tapi ada Raihan, ada teman-teman lain yang terus enggak masalah. Itu bukan hal yang harus. Sebenarnya perbedaan itu adalah bentuk warna nggak sih menurut kalian?
1: Iya betul.
0: Ya kan hal-hal yang memang bisa saling berbagi informasi gitu kan. Bener gak sih?
1: Betul gak? Jadi betul, gak? Kawan juga kadang nih penasaran nih kan, apalagi saya sendiri beda iman kan. Jadi orang itu apalagi yang belum punya kenalan dari yang beda iman gitu kan. Kadang ditanya, oh dari kayak gini, gimana sih? Kayak gini kan? Yaudah saya tanya dong, oh iya, gitu kan. Kayak kaget gitu. Karena kan first time kayak dengar gitu kan, perbedaan gitu.
0: Pasti kan neneknya tuh nanti, kenapa sholat Jumat cuma seminggu sekali gitu. Atau kenapa ibadah cuma hari Minggu aja, itu betul. Kan jadi obrolan seru gak sih sebenarnya betul. Yang hal-hal seperti itu kalau diobrolin dengan baik akan jadi obrolan yang menarik sepertinya. Iya betul, kan?
1: Intinya jangan berlebihan dan pentingnya jangan mendiskriminasi yang
0: benar
1: beda.
0: Benar banget, jadi dalam konteks negara kita nih untuk Wida dan juga Raihan, ini prinsip toleransi ini selaras dengan pembinaan masyarakat ya, yang bersatu padu dan juga menghormati kepercayaan masing-masing kalau di keagamaan gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus diributkan sih sebenarnya ya.
1: Iya, gak perlu diributkan.
0: Tapi itu yang Pida rasakan pertama-tama kesini atau mungkin sampai sekarang?
1: Waktu kalau awal-awal belum sih, udah mau 1 tahunan.
0: Iya. Yeah. Hmm, berarti baru 1 tahunan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nggak semua dong.
1: Enggak.
0: Seorang aja pasti.
1: Iya, 1-2 orang.
2: 1-2 orang.
0: Kasih nomor HP-nya sama Kak Dira.
1: Aduh.
0: Oke, jadi secara ringkas nih sebenarnya teman Produa ya, kalau toleransi ini memang sikap yang terbuka untuk mengakui dan menghormati perbedaan, ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi menurut kalian nih, kalau ngomongin tentang perbedaan, tadi kan nggak harus tentang kepercayaan ya, nggak harus tentang agama, tapi juga tentang perbedaan pendapat. Respon kalian nih kalau memberikan orang lain yang berbeda pendapat, respon kalian gimana?
1: Kalau saya sendiri, maksudnya ini dia memberikan pendapat tapi berbeda ya kan? Jadi
2: dalam rapat misalnya.
1: Jadi saya tanya nih, alasan memberikan pendapat itu untuk apa? Supaya menunjang pendapatnya itu kak. Jadi kan ada beberapa orang bahwa dia berpendapat nih tanpa adanya pemikiran gimana kedepannya gitu. Jadi kalau dia berpendapat, kita mikir dulu alasannya kenapa gini berikan pendapat seperti ini. Dia harus menjelaskan supaya bisa diterima oleh publik maupun forum gitu kak.
0: Benar, berarti harus ada penjelasan juga ya. Kalau Raihan gimana nih? Sama atau ada trik lain? Apa tadi? Respon kalian.
2: Respon pendapat.
0: Iya, kalau ada pendapat. Beda pendapat.
2: Kalau dari aku sendiri sih kak, misal dalam kegiatan organisasi UKM lah, kita dengerin dulu kak, pendapat dia apa. Habis itu tanya juga sama kayak yang Pinder bilang tadi, kita tanya dulu alasan dia memberikan pendapat itu untuk apa.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misal pendapat dia bisa bisa kita pakai, kita pakai ya. Kalau nggak bisa pakai, kita jelasin ke dia. Kita maaf kasih pengertian.
0: Maaf ya, next time ya.
2: Jangan langsung kita telak.
0: Next time ya pendapat kamu, ide-ide kamu gitu ya. Oke, kalian pernah gak sih melihat suatu apa ya kejadian mungkin yang harusnya itu kalian menjadi orang yang membantu. Contoh lah ada teman yang gak dihargai misalnya tuh. Cara kalian nih diamkah atau gimana?
1: Dihargai dalam konteks apa nih kak?
0: Pendapat misalnya.
2: Pendapat.
1: Kalau saya sendiri, kalau contoh nih dia berpendapat tapi pendapatnya nggak dihargai, ya udah sekarang saya menyambung pendapatnya itu atau membantu menjelaskan pendapat dia terhadap forum supaya pendapatnya itu juga bisa didengarkan dan dihargai oleh beberapa forum yang ada di situ.
0: Oke, berarti dibantu.
1: Iya dibantu, jangan kayak cuma didiamkan kayak kak. Kayak gini, kasihan gak sih dia berpendapat tapi pendapat dia itu gak dihargai maupun didengarkan oleh forum-forum, diabaikan kayak gitu. Jadi kalau kita memang bisa membantu, alangkah baiknya kita bantu dengan catatan kita bantu menjelaskan dari pendapatnya dia.
0: Oke, pernah menerima pendapat yang ditolak?
1: Pernah, jelas dong pasti.
0: Kalau ditolak pernah gak?
2: Aduh, parah nih gak?
0: Rehan sepertinya. Jadi gitu teman Prodia ya. Tapi kalau ngomongin tentang media sosial kan sekarang kita bebas mengemukakan pendapat ya, apalagi untuk dunia digital ya. Tapi tetap harus ada batas yang bisa kita lakukan. Kalian pernah nggak mendapatkan penolakan di media sosial? Kok sekarang apa sih bahasa netizennya tuh? Apa sih?
2: Bullying.
0: Kayak bullying gitu ya. Pernah nggak? Atau kalian pelaku bullying?
2: Aduh, enggak.
0: atau korban? Enggak juga.
1: Kalau dibilang korban mungkin pernah.
0: Pernah, tidak iya, pernah. Zaman SD, SMP.
1: SMP.
0: Apa kamu korban apa?
1: Bully sih pernah. Bully ya? Ya betul.
0: Cara-cara waktu itu kan. Itu kan berarti kamu korban penolakan ya. Iya, penolakan betul. Ya kan penolakan gak semua tentang cinta ya Dek ya. Gimana cara kamu survive, bertahan?
1: Caranya ya udah diamin, gak usah ditanggapin. Anggap aja, aduh dia pun gak sengaruh itu dalam hidup saya okay. Gitu
0: usah. Manjur sih itu teman perdua. Ya jadi untuk kalian yang ngerasa sekarang lagi dibully banget atau lagi dijauhi ya gitu ya, hindari aja ya.
1: Iya intinya nyanggrep diri aja menjadi lebih baik lagi gitu.
0: Toh dia juga bukan orang penting.
1: Iya betul.
0: Yang ngasih kita nasi setiap hari.
1: Selagi gak berpengaruh di dalam hidup ngapain dipikirkan.
0: Ngapain dipikiran gitu Raihan.
2: Aduh kak
0: Raihan gimana? Pernah gak?
2: Kalau aku
0: terganggu
2: suka...
0: sama komentar-komentar di media sosial tentang Raihan.
2: Kalau aku di media sosial enggak, Kak?
0: Enggak, aktif enggak? Tapi punya kurang... media sosial.
2: Media di aktif. Media sosialnya ada, Kak? Cuma aktif. Kurang aktif.
0: Kurang aktif. Oh, pantesan. Dia jarang di komentar. Terus kalian misalnya nih kalau ada yang komentar-komentar jahat gitu ya untuk semua tentang kehidupan kalian, baiknya tuh di mute aja, block atau unfollow?
1: Tergantung. Jadi kalau udah terlalu berlebihan komentarnya ya udah kita blokir aja.
0: Blok aja ya.
1: Kayak apaan sih kayak gitu komen-komen kayak gitu buat apa gitu. Mending cari sisi-sisi positif yang dimana kita bisa nerima dan orang lain juga bisa menerima.
0: Iya kan, tapi terkadang komentar-komentar jahat ini kan memang menjadi salah satu hal yang membuat mental orang lain terganggu ya kan. Bahkan kalau di negara-negara berkembang tuh paling apa ya, bahkan komentar itu bisa menghilangkan nyawa loh.
1: Betul.
0: Iya kan, jadi stop lah sama hal-hal yang
1: suka ngejudge orang.
0: Ngejudge orang gitu.
1: Jangan apa-apa dikomentari.
0: Iya kan.
1: Mau dari penampilan,
0: apa
1: cara
0: sih
1: berpakaian
0: maksudnya, gitu kan. Eh tapi aduh, itu bukannya itu bentuk dari kita tuh apa ya, pandangan mereka beralih ke kita ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Maksudnya
1: iya, betul.
0: Kita yang enjoy aja nih dalam kehidupan kita, tiba-tiba semua dari kita tuh dikomentarin dari A sampai dengan Z. Terus apa dong kita kalau bukan leader ya?
1: Iya betul. Sebenarnya dia itu kalah saing gak sih?
0: Iya kan? Sampai semua diomongin kan? Iya. Jadi gitu, kita aja kenal juga enggak.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi tamu pernah juga kalau tips bisa terus sehat mental ini di tengah dunia yang seperti ini, tamu produa sebenarnya sih jangan terlalu mengukur hidup kita dari komentar orang lain.
1: Iya, betul.
0: Tamu produa ya, itu tips dari Bidar dan juga Raihan pagi hari ini. Iya, menurut Bidar dan juga Raihan nih, kebiasaan kecil apa sih yang mulai dilakukan anak muda, harusnya ya, harusnya dimulai dilakukan anak muda untuk membangun toleransi
1: dari hal kecil? Kalau
2: saling menghargai sih kak,
0: saling menghargai.
1: Iya, jangan ada yang namanya bullying.
0: Bullying, ya. Itu sih ya. Kalau dunia sehari-hari ya.
1: Iya betul.
0: Oke, mereka juga ternyata pider korban bully teman perempuan zaman dulu, tapi dia bisa bertahan sampai sekarang gitu ya dengan pertahanan diri yang yang kuat ya pider.
1: Harus kuat.
2: Harus kuat.
0: Gimana sih cara kalian tetap tegas untuk bisa mempertahankan prinsip tanpa merendahkan orang lain?
1: Ya udah, tenamkan dalam diri bahwasanya kamu bisa, bahwasanya kamu memang berbakat dan kamu pastinya bisa melalui itu.
0: Iya. Kalau Raihan gimana nih tipsnya? Biasanya kalau bisa terus dilakukan untuk mempertahankan prinsip.
2: Untuk mempertahankan prinsip ah, kita cukup jadi diri kita sendiri ya kak, nggak usah dengerin pendapat orang.
0: Okay.
2: Kalau emang pendapat itu positif kita ambil, kalau negatif ya udah.
1: Gak usah di,
2: gak usah diopenin.
0: Gak usah diopenin. Ih, simple kali hidupmu ya. Hal-hal kayak gini nih yang seru ternyata tamu produa ya kalau hidupnya terus mikirin komentar orang lain, takutnya apa Pider?
2: jadi penyakit. Aduh, kan?
1: Jadi penyakit.
2: Jujur. Betul. Jadi penyakit, ah. Ngapain okay, dipikirin?
1: Yang ada overthinking, makan hati.
0: Makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya kan? Iya. Teman Raji tersenyum dia, iya. Ya. Oke, okay, jadi itu dia momen kedua ya. Kalau memang harus dan wajib sepertinya toleransi ini terus ada. Dan yang kita bahas tadi juga, toleransi ini nggak harus tentang kepercayaan, iya, ya kan, tapi juga tentang gimana caranya kita bisa menghargai pendapat, ide orang lain. Terus apa lagi sih tadi?
1: Ras,
0: suku dan semuanya
1: dan
0: nih, teman.
1: Semuanya.
0: Iya, karena toleransi bermasyarakat juga ternyata toleransi sosial.
1: Iya, betul.
0: Yang harus kita punya. Bahkan kalau tetangga lagi sakit aja, berusaha deh jangan nyetel musik gede-gede ya, teman bro.
1: Iya,
2: itu saling menghargai dong.
0: Menghargai.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Ada kadang lagi sakit, apalagi sakit gigi, aduh. Jadi toleransi ini banyak, teman Prodio, bukan cuma tentang beragama tapi juga toleransi sosial. Iya. Ini menjadi fondasi penting ya dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara yang Indonesia kita mempunyai beragam suku, budaya, agama, dan juga latar belakang sosial
1: yang berbeda.
0: Itulah Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau ngomongin tentang toleransi, pasti semuanya apa ya, punya rasa toleransi dalam diri masing-masing. Kalian percaya nggak sih ada manusia yang nggak ada rasa toleransinya, yang nggak mau tahu gitu? Oh ya udah, biarin aja gitu.
1: Ada
2: kak. Ada. Satu dua orang ada, pasti ada kak.
0: Ya.
1: Ada.
0: Aduh, susah kak Dera ngomongnya. Jadi gitu ya, ada.
2: Ada lah. Satu dua orang pasti ada.
1: Ada. Apalagi dia tuh suka ngejudge orang gitu. Aduh.
0: Aduh.
1: Hidupnya tuh penuh dengan ngejudge orang, komentarin hidup orang kayak buat apa? Aduh.
2: Diri sendiri nggak dilihat ya?
1: Iya. Cari penyakit aja.
0: Iya. Dan semoga kita tidak ini ya, tidak
1: termasuk orang-orang itu.
0: Benar, teman produ. Jadi memang harus menjadi masyarakat yang multikultural.
1: Iya.
0: Jangan pernah menjadi hal seperti itu. Terakhir untuk kalian di obrolan pagi hari ini tentang toleransi. Kita ngomongin dari tadi tentang toleransi sosial, toleransi beragama nih, teman Produa ya. Anak muda yang toleran adalah anak muda yang apa sih menurut kalian?
1: Anak muda yang menghargai perbedaan.
0: Iya. Kalau Raihan?
2: Sama juga, Bang.
0: Enggak boleh sama, harus beda.
2: Anak muda yang saling hargai, Kak.
0: Mm-mm.
2: Baik dari agama, suku, budaya, ras.
0: Iya,
2: karena
0: sih,
2: kan Indonesia ini banyak, Kak.
0: Karena
2: suku
0: memang,
2: suku agama banyak.
0: Toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Ya. Oke. Satu pesan dari kalian untuk anak muda yang belum bisa bertoleransi?
1: Pesan dari kami, jadilah anak muda yang menghargai perbedaan. Jadikan perbedaan itu sesuatu yang bisa dikembangkan menjadi bahwasanya perbedaan itu asik. Dan dengan adanya perbedaan itu, hidup jadi lebih asik dan berwarna.
0: Oke, berwarna tuh Raihan. Kamu warnanya apa?
2: Hitam juga.
0: Baju ya, baju. Oke, dari Raihan apa nih terakhir tadi? Untuk anak muda yang belum bisa bertoleransi, pesannya apa? Ayolah, toleransi lah, bilang
2: gitu.
0: Semoga bisa lebih mengerti.
2: Kayak yang dibilang tadi lah, Kak. Indonesia ini banyak suku budayanya.
0: Oke, okay. Mantap.
2: Mantap. Gak bisa berkata-kata.
0: Gak bisa
1: berword-word lah.
0: Okay. Terima kasih untuk Peder dan juga Raihan pagi hari ini suara kita. Semoga terus menjaga toleransi untuk kita semua di sekeliling kita. Karena sejatinya toleransi itu perbedaan yang membawa banyak makna.
1: Iya.
0: Dispada, selamat pagi teman Produa.
3: Pada. Selamat pagi teman Produa. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
4: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
3: Kreativitas.
4: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
3: Bahkan hobi.
5: aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
3: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lux Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Masih 95.2 FM, Pro 2 Allah Semuanya, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Ketemu lagi barengan Marley yang bakal nemenin kamu sampai jam 15 sore nanti. Dan kita masih ada di Pro 2 Hitlist Indonesia sampai di pukul 11. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan mungkin mau request, boleh di 0811-6715-952 0811-6715-952. Kita tunggu request kamu. Stay tune terus di Pro 2 Allah Semuanya, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe dan masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Hampir lupa lagi. Oke, itu dia darinya Nike lah, main-main gue, lagu yang main menghentak untuk nambahin mood semangat pagi-pagi ini ya teman Pro 2. Oke, kita masih terima request sampai di pukul 11 nanti dan kita mau puterin dulu requestnya dari Kak Mines dan Kak Sharon ya. Kak Mines dari WA dan Kak Sharon juga di live TikTok ya. Kebetulan mereka request lagu yang sama. Mereka mintanya lagu apa nih ya? Selena Grace featuring Andirian atau Sumpah Mati. Oke, kita puterin dulu Sumpah Mati by Selena Grace.

Iya, itu dia darinya Chance dengan LDR ya. Lagu yang membawa dinamika hubungan jarak jauh yang diperas secara jujur. Campuran antara rindu yang menumpuk, rasa curiga yang kadang menyelip tipis-tipis, dan perjuangan menjaga komitmen cuma lewat layar ponsel. Lewat aransemen musik yang santai tapi tetap punya ketukan yang catchy, lagu ini berhasil menangkap perasaan campur aduk ketika dipisahkan oleh jarak dan zona waktu. Ada satu kata-kata mutiara yang tak dari siapa, distance is just a test to see how far love can travel. Asik. Lagu ini cocok ya buat siapapun yang lagi bertaruh rasa percaya sama pasangan di tempat yang berbeda. Oke, kita dapat request lagi nih darinya Raka untuk di Pro 2 Hitlist Indonesia, minta lagunya Sesi Portrait darinya Now featuring Ari Lasmana. Dan nanti kita lanjutin lagi ke Teh Hijaunya Tulus ya, request darinya Sarifah Raudatul Jannah. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Ini dia Now featuring Ari Lasmana, Sesi Portrait. Meski

Masih di Prod Whitelist Indonesia sampai di pukul 11.52 darinya Tulus Teh Hijau. Oke, ini request terakhir aku bacain ya. Tadi ada yang minta titip salam tadi darinya Sarifah Raudatul Jannah. Salam buat Kak Yuna penyiar Pro 1. Ada fansnya Kak Yuna ternyata ya, dari jauh ya. Oke, kita puterin dulu request terakhir nih darinya Kak Ria Astika di Medan. Wah, jauh requestnya ke RRI Loks Maui ya. Sial darinya Mahal ini.

Ya itu dia darinya Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Satu lagu penutup untuk Pro 2 Whitelist Indonesia edisi 22 September 2026. Baik teman Pro 2, berhubung sudah jam 11, kita masuk ke segmen Pro 2 Whitelist mancanegara sampai di pukul 12 nanti. Untuk line request masih kita buka di 0811 6715 952, 0811 6715 952. Kita tunggu requestan kamu. Stay tune terus di Pro 2 Laut Semawi, teman terbaik kamu.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.
0: Teman terbaik kamu,
2: radionya anak muda.
0: Yuk santai siang di Pro 2 Kuliner.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu dari nyanyi Kior, Your Eyes on You. Selesai sholat zuhur, teman Pro 2, pikiran adem, perut juga udah mulai terisi. Pas banget, selamat siang kembali. Aku balik lagi nih nemenin ruang dengar kamu di Pro 2. Buat kamu yang baru selesai beribadah dan rehat siang, saatnya recharge energi sebelum kembali lanjut aktivitas masing-masing. Biar mood kamu tetap terjaga dan gak gampang ngantuk di jam-jam rawan kayak gini ya, aku udah siapin deretan musik penyejuk siang khusus buat kamu. Relax, sit back, and stay tuned.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Semawen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxSemawen. Catat juga nih nomor WhatsAppnya di 0811

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 671.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952. Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.
1: Pro2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Loksumawe, teman terbaik kamu.

siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

0: Di balik kesederhanaan penampilannya, air putih tidak hanya berguna mencegah dehidrasi tubuh, namun banyak keuntungan lainnya. Air putih yang bebas kalori dan gula, pilihan yang paling sehat menjaga kadar cairan tubuh, guna menghindar gangguan pada pencernaan, membantu memberikan energi pada otot dan sendi agar tetap lentur, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Tanda yang dapat membantu kamu mengenali tubuh yang kekurangan air putih, antara lain sakit kepala, merasa kurang berenergi, dan warna urin yang gelap. Minum air putih sesuai kebutuhan agar kondisi kesehatan tubuh tetap maksimal.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

95,2 RRI Perdedolong, semuanya tempat terbaik kamu. Selamat menjelang sore untuk kita semuanya, teman Perdedua. Dan ini sudah di jam 15:24 waktu Indonesia Barat. Kalau misalkan kamu ditemani sama Marley tadi, sekarang kamu udah ditemani sama Akyu, Dika ya, yang menemani kamu semuanya sampai jam 17:18 waktu Indonesia Barat tentunya. Informasi dan juga lagu-lagu siap dihadirkan di hari ini, dan nanti kita juga akan berdialog seperti biasanya, teman Perdedua, di sore ceria. Aku gak sendiri ya, karena aku nanti akan ditemenin sama Anissa Febriana Lubis, yang dia ini merupakan siswi top 50 Gemini Esiver Nasional ya, yang nanti akan berlangsung di jam 16 kurang lebih waktu Indonesia Barat tentunya. Kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya di jam 15:34 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Prodo Loksemawe, teman terbaik kamu.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah gak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

0: 105,2 RRI Pro 2 Semawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Seperti aku bilang tadi ya, kita akan berdialog bersama Anissa Febriana Lubis, yang dia ini merupakan mahasiswa Universitas Malikus Saleh dan top 50 Gemini Achiever Nasional ya, Google Student Ambassador 2026. Seperti biasanya teman Pro 2, program ini akan terus bersama kamu sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Oke, halo. Gimana hari ini Anissa?
1: Lumayan santai hari ini karena aku juga udah gak banyak nih kuliahnya. So ya, yeah, lumayan enjoy.
0: Oke ya, gimana nih kamu udah hadir ke RRI Lok Semawe ya? Kayaknya aku baru pertama ya hadir?
1: Iya benar banget.
0: Oke, baru pertama kali ya kita ketemu. Oke, sekarang Anissa, aku panggilnya Nisa aja ya. Nisa usianya berapa Nisa?
1: Aku alhamdulillah kak, tahun ini tuh 20 usianya.
0: Oke, kalau misalkan sekarang kuliah jurusan?
1: Aku jurusan sistem informasi.
0: Oke, berarti sistem informasi IT ya?
1: Ya benar banget.
0: Oke, IT teknik. Oh bisa nih ya untuk daftar di RRI Multi CPNS bisa nih ya nantinya ya. Ayo, di bagian Kak Manda nih yang pakai kacamata. Oke, baik, kali ini teman Pro 2 kita akan mendengar juga dan kita akan tanya-tanya juga sama Nisa, gimana sih sampai akhirnya dia itu bisa menjadi top 50 ya. Oke, jadi pertama kali kamu dapat informasi ini dari mana nih Nisa?
1: Buat Google Student Ambassador sendiri nih kak, sebenarnya di tahun 2025 itu kebetulan tuh sebenarnya udah lewat nih di Instagram aku, bolak-balik lewat. Okay. Dan aku tuh udah ada niatan buat daftar di tahun 2025. Nah kebetulan di semester itu adalah semester tersibuknya anak SI khususnya Unimal nih. Nah jadi aku kayak yang besok deh, terus lihat lagi besok deh besok. Nah waktu aku buka lagi dan ternyata itu adalah hari terakhir. Nah itu adalah penyesalan terbesarku waktu itu. Nah lalu di 2026 ini aku udah mantepin hatiku buat daftar. So di first day mereka buka open recruitment itu aku langsung apply dan aku langsung pelan-pelan tuh siapin semua equipmentnya dan alhamdulillah bisa jadi Google Student Ambassador 2026.
0: Oke, nah mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih sama teman Pro 2 ya. Sebenarnya Google Student Ambassador itu apa?
1: Oke, jadi teman-teman sebenarnya Google Student Ambassador itu adalah program nih dari Google yang ngajak teman-teman mahasiswa semua buat jadi leader inovasi di kampusnya teman-teman. Jadi itu kita diajak untuk memperkenalkan Gemini dan Google AI ke kampusnya kita, kayak gitu.
0: Oke, berarti ini kayak lebih simpelnya itu kayak memberikan ruang gitu ya bagi mahasiswa. Berarti memang khusus untuk mahasiswa?
1: Yes, benar banget. Yang jadi student ambassador itu harus mahasiswa dan kita juga nyebarin informasi buat event dan lain-lain. Itu audiensnya juga harus mahasiswa.
0: Oke, ini kayak memberikan memberikan ruang gitu ya bagi anak-anak muda untuk beredukasi di teknologi yang sekarang seperti
1: bener
0: itu
1: banget.
0: Ya. Oke, berarti kalau misalkan dari persyaratannya sendiri apakah sulit waktu itu Nisa?
1: Sebenarnya menurut aku sulit itu enggak, cuma kadang-kadang kita-kita nih mahasiswa pasti ada yang namanya mager.
0: Iya, nah, iya benar.
1: Jadi ada kurang lebih 3 tahapan seleksi dan menurut aku sendiri itu gak susah tapi gak mudah juga, balik lagi ke kitanya, mau luangin waktu atau enggak, kayak gitu kak.
0: Oke, berarti kalau misalkan dari manfaatnya ya, apalagi untuk anak-anak muda. Jadi kan kamu bilang ada 3 tahapan itu, yes, boleh disebutin gak tahapan apa aja?
1: Oke, kan tuh ada 3 tahapan seleksi. Nah yang pertama itu semacam administrasinya, jadi kayak nama, asal kampus kita, dan lain-lain. Nah di tahapan kedua itu, nah ini nih yang paling penting. Dan kebetulan semalam baru ditutup second batch untuk Google Student Ambassador 2026. Mungkin kalau teman-teman yang udah banyak ke media sosialnya aku dan teman-teman GSA lain, kita juga udah sering mendaftar. Tahap 2 ini adalah tahap yang paling riskan karena di situ kita akan buat self interview.
0: Okay.
1: Nah, jadi Google itu udah kasih beberapa pertanyaan dan suruh kita buat record video no cut no edit, dan kita akan posting di YouTube-nya kita. Nah, itu adalah persyaratan yang menurut aku sangat-sangat riskan di self interview-nya itu. Nah, pendaftaran terakhir itu kita disuruh buat content challenge nih, Kak.
0: Okay.
1: Nah, content challenge-nya itu bebas, boleh carousel, boleh video. Nah, di konten itu kita harus pakai si Gemini dan Google AI. Nah, sebenarnya itu opsional, tapi alangkah lebih baik kalau kita selesaikan semaksimal mungkin kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalkan dari persaingan nih ya, Nisa, ada berapa mahasiswa yang ada waktu pertama kali kamu daftar?
1: Nah, kebetulan di batch-nya aku sendiri nih ada 81.000 lebih mahasiswa yang mendaftar.
0: Rame banget.
1: Terus? Rame banget. Dan yang terpilih itu hanya 2.000 mahasiswa.
0: Oke, 2.000 mahasiswa. Terus selanjutnya?
1: Untuk selanjutnya ya, kita bakalan ada tier-tier yang udah ada persyaratannya, dan kita ya buat event, konten, cerita inspiratif dan lain-lain buat naik nih ke si tier-tier itu.
0: Oke, okay, kamu ada di top 50.
1: Nah, alhamdulillah aku sendiri itu finish ya dengan sangat senang hati di top 50. Tapi aku sempat ada kesempatan, Kak. Proposal aku itu tembus jadi top 40 proposal. Okay. Goes to Trailblazer, dan at least itu adalah top 10. Namanya itu Gemini Trailblazer. Okay. Itu adalah tier tertingginya, dan lagi-lagi tim Google juga bilang top 10 adalah 10 orang, tapi kita semua top 40. Proposal itu udah keren-keren banget pastinya. Mereka sampai bingung nih siapa nih yang bakal jadi top 10 kemarin.
0: Oke, okay, karena memang ini ya, memang sangat sangat luar biasa dari seleksinya juga.
1: Yes,
0: gitu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, okay, selama kamu mengikuti program ini, Nisa, ini lebih apa ya, lebih banyak belajar tentang teknologi atau tentang komunikasi yang terjalin sesama nih?
1: Nah, kalau by aku sendiri, Kak, karena basically aku adalah mahasiswa sistem informasi, dan kalau belajar teknologi sudah pasti belajar dari si Google ini, tapi by aku sendiri, karena aku mahasiswa IT, lebih ke ada bekal gitu.
0: Okay.
1: Buat nyampain materi-materi mungkin waktu kita event, waktu ke big event aku kemarin Gemini Aksara, itu ratusan mahasiswa yang hadir. Nah, yang paling ngebekas di aku itu dari Google Student Ambassador ini adalah aku yang tadinya sangat-sangat nyaman di balik layar, jadi aku harus in frame, aku harus berdiri di depan, dan aku harus ketemu langsung nih sama teman-teman mahasiswa kayak gitu.
0: Oke, secara tidak langsung itu juga melatih kepercayaan diri kamu nggak sih, Nisa?
1: Yes, bener banget.
0: Iya kan? Biasanya betul, orang apa ya, IT, teknis, ya teknis lah gitu. Itu kayak memang orang-orang di belakang gitu ya.
1: Bener, nyaman tapi, banget ya, di balik layar.
0: Tapi di balik layar. Tapi setelah mengikuti ini juga bisa menjadi memberikan kamu rasa lebih percaya diri gitu. Itu benefit yang kamu dapat gitu ya.
1: Dan fun fact-nya, Kak, aku adalah introvert.
0: Sangat berbeda dengan aku. Aku sangat ekstrovert ya. Aku nggak pernah habis energi gitu ya. Apalagi ketemu sama teman-teman, sama orang, kayak aku nggak bisa sih.
1: Charge energi kakak.
0: Ya, di charge aku energi itu ketemu sama orang-orang. Jadi aku kayak nggak bisa. Kalau misalkan orang introvert itu kan kayak dia tuh kayak harus ada ini nggak sih yang tiba-tiba kayak energi kita tuh kayak habis ketemu banyak orang, ada gitu?
1: Nggak, kalau Nisa sendiri ketemu orang itu habis banget energinya. Nah, jadi buat teman-teman yang introvert nih, kadang-kadang mereka tuh salah tanggap gitu, Kak. Introvert itu bukan nggak bisa, tapi kita cuma butuh energi lebih untuk melakukan hal-hal itu, kayak gitu.
0: Oke, kita ngerasa kayak kalau misalkan kita terlalu banyak ketemu sama orang, orang introvert itu bukan berarti dia nggak bisa ketemu banyak orang, tapi kayak, aduh, kehabisan, apa sih yang kulakuin hari ini, kayak, gitu nggak sih?
1: Pulang.
0: Oh iya ya, pulang gitu ya. Tapi kalau misalkan aku kayak, aku tipe yang extrovert, aku harus ketemu banyak orang, energi aku itu lebih 0%, bisa bilang 10% itu kalau aku lagi sendiri sih. Misalnya kayak aku di kos, lagi scroll handphone, mungkin ya scroll Instagram, tuh aku kayak kayak aku perlu ketemu orang kayak gitu ya. Ya memang kayak gitu ya. Tapi secara tidak langsung kamu juga seorang introvert gitu ya. Kamu juga kayak ya gitulah ya. Dan akhirnya itu melatih diri kamu untuk ini enggak sih berubah secara signifikan gitu. Ada gitu?
1: Bener banget Kak. Yang awalnya aku tuh ya sangat nyaman di belakang layar karena at least hobi aku tuh fotografi, videografi. Nah, aku suka di belakang layar. Aku bisa nata orang, mengarahkan orang, kamu harus kayak gini-gini. Tapi aku kayaknya aku enggak bisa deh kalau aku harus di posisi itu. Tapi waktu aku jadi GSA, aku benar-benar keluar dari zona nyamanku dan itu aku angkat kayak jadi cerita inspiratifku untuk naik ke tier archiver kemarin. Nah, aku itu tuliskan keluar dari zona nyamanku lewat Google Student Ambassador.
0: Oke, sangat luar biasa ya. Memang dalam hidup harus gitu sih sebenarnya, ya nggak? Ya nggak teman produa, kamu setuju nggak? Kita tuh nggak bisa kayak di situ-situ aja. Kita kayak nggak bisa yang apa ya? Kita nggak bisa kayak ya udah, kayak aku di sini aja kali ya, gitu ya. Kita nggak akan berpindah-pindah, itu kayak nggak bisa gitu ya. Dah hebat sih, hebat banget. Oke, sekarang kita itu masuk ke pencapaian yang sangat luar biasa, kamu di top 50 gitu ya, Gemini Achiever Nasional ya. Sebenarnya kalau misalkan kamu lihat nih, di antara semua bagian penting dalam hidup kamu yang sudah kamu laluin ya, sampai bisa ada di tahap 50 gitu ya, tahap top 50 gitu, apa sih bagian yang paling kamu gak bisa lupain? Untuk perkembangan diri kamu kayak, oh my god, yang pertama tadi udah ya, kayak tiba-tiba kamu menjadi orang yang aku harus di depan nih, aku memang harus pede gitu. Selain itu apa, Nisa?
1: Jadi waktu aku dapat kesempatan nih Kak, ketemu top 50, teman-teman top 50 itu, aku ngerasa tuh kayak wow banget pastinya. Aku ketemu orang-orang keren dari Sabang sampai Merauke, dan itu first time di hidupku datang di kegiatan besar dan aku ketemu orang-orang itu, kayak tidak ada satu orang pun yang buat aku tuh merasa aku nggak sekeren itu.
0: Iya, gitu. Merasa kamu kecil
1: aku,
0: gitu ya.
1: Iya benar, aku nggak merasa kecil di antara mereka. Jadi kayak suatu kebanggaan bisa sampai ke sana, bisa sampai ke Jakarta yang aku tuh kan jadi GSA-nya tuh satu semester. Nah, bisa aku bilang nggak ada di list impianku, nggak ada di kepalaku satu semester lalu bahwasannya aku akan berdiri di sana, menginjakan kaki di kota yang ya nggak ada di list impianku, menginjakan kaki di Google Indonesia Office, aku bisa tour di sana yang memang nggak ada di list impianku karena memang aku nggak tahu cara gapainya itu gimana.
0: Oke, itu sih ya.
1: Speechless.
0: Oke. Kayaknya kalau misalkan di dalam hidup kita itu punya apa ya? Punya sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak sadar, nggak bisa kita gapai, tapi akhirnya itu udah ada di diri kita gitu ya. Itu pasti perjalanan yang nggak mudah sih ya. Ada nggak sih rasa pengen kayak aku nggak bisa nih, kayak nggak bisa sih ya dari tahap ini, ada gitu nggak?
1: Itu kayak udah pasti banget. Kalau aku udah selama jadi JSA Kak, aku udah bikin 7 event. 7 event, 6 small event dan 7 small event dan satu tuh big event kalau aku enggak salah. Nah, kalau di small event itu, dan kebetulan alhamdulillahnya nih Kak, aku tuh ditemenin sama 3 temanku yang udah ngegandeng aku dari bawah, dari small event. Mereka selalu nemenin aku sampai aku berdiri di panggung Gemini Aksara kemarin. Mereka masih ada di sana buat bantu aku dan itu benar-benar buat aku bersyukur, kayak uni life aku tuh nggak semenyeramkan itu karena aku punya teman-temanku. Jadi kayak ada mereka, jadi lumayan enjoy untuk di event-event pertama. Dan yang paling berat itu waktu aku tuh berhasil jadi top 40 proposal Ghost to Trailblazer. At least harus menyelenggarakan si event Trailblazer ini yang aku kasih nama Gemini Aksara. Nah, kebetulan sekali minggu event itu adalah minggu di mana aku tuh UAS. Nah, di sistem informasi Unimal sendiri kita tuh belajarnya itu base project. Nah, jadi kayak kita punya 8 MK, kita bakalan punya 8 project. Kita tuh memang kosong nih di hari-hari kuliah. Nah, tapi ntar tuh di satu minggu itu, kita harus kumpulkan semua project kita, yang at least itu ada aplikasi mobile, ada website, ada analisis juga. Itu di minggu itu tuh rasanya tuh kepala aku tuh
0: mau pecah gitu ya. Kayak aku gak bisa nih ya.
1: Kayaknya 24 jam dalam satu hari itu gak cukup buat aku.
0: Oke.
1: Waktu itu. Tapi setelah Gemini Aksara itu selesai, rasanya kayak
0: Lega gitu ya.
1: Okay. Dan itu gak lepas dari bantuan teman-teman aku sih, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti sekali lagi kamu juga sangat bersyukur dengan orang-orang yang terus membersamai dengan kamu gitu banget. Ya, support orang-orang terdekat dari keluarga gitu ya, dari teman. Kayak kamu bilang kamu punya berapa? 3 teman.
1: Sebenarnya yang bantu di big event itu banyak. Mm-hmm. Karena kan aku menggandeng Hima, menggandeng teman-teman kelasku juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi si 3 temanku ini yang aku sering sebut mereka itu troublemaker, karena kayak ada aja tuh tingkahnya. Mereka tuh udah temenin aku memang dari awal.
0: Okay.
1: Dari small event kita ke kelas-kelas, mereka temenin aku sampai akhirnya kita bareng-bareng di panggung Gemini Aksara kemarin.
0: Oke, itu sangat luar biasa ya. Jadi bisa dibilang orang-orang yang kayak teman kampus yang kamu sebutin tadi itu juga sangat penting ada di hidup kamu gitu. Kamu sangat bersyukur dengan kehadiran mereka, sangat gitu ya.
1: Oke,
0: itu mungkin itu menjadi sebuah ataupun beberapa gitu ya yang sangat penting di dalam hidup kamu yang gak pernah bisa kamu lupain gitu ya. Dengan kamu yang usianya masih sangat muda, kamu bisa mencapai itu sangat luar biasa gitu. Oke. Kalau misalkan dari sekarang nih kamu sudah memiliki kamu sudah duduk di top 50 gitu ya. Target kamu ke depan apa nih?
1: Aku sih udah di top 50. Mm-hmm. Dan udah selesai juga program ini, tapi aku punya bisa dibilang rencana besar, tapi sebisa mungkin aja aku kayak mungkin lebih sering konten, lebih rajin posting gitu. Kayak ya dampak-dampak kecil mungkin di mata orang lain, tapi aku sangat-sangat menghargai hal kecil itu.
0: Oke. Nanti kita akan lanjut lagi teman pro 2 ya. Kita break dulu nih sama Nisa. Matanya berkaca-kaca mungkin mengingat bagaimana sih perjalanan itu sangat luar biasa ya, sangat sangat berat ya, tapi akhirnya kalau misalkan kita udah melewati semuanya, disitulah kita tahu bahwa oh my god, aku sebenarnya sekeren ini, ya nggak sih? Ya makanya kita banyak, kita tidak lupa untuk selalu bilang jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau misalkan kamu nggak mencoba, ya kita nggak tahu nih apakah aku berhasil atau nggak. Tapi kalau misalkan kita udah mencoba, itu kayak 50 berhasil, 50-nya ya mungkin nggak berhasil, tapi setidaknya kamu udah tahu dulu gitu ya. Oke, masih akan terus di sini teman pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya tentang perjalanan Nisa. Akhirnya dia bisa berada di top 50 tentunya ya. Dan untuk kamu semuanya, apalagi untuk anak-anak adik-adik Unimal mungkin yang mengikuti baru kemarin ya. Itu yang maksud kamu yang tadi malam ditutup itu pendaftarannya ya?
1: Iya Kak, jadi first time di tahun 2026 ini Google Student Ambassador itu buka second batch.
0: Okay.
1: Jadi yang kemarin di tahun 2025 itu cuma ada satu batch ada aja. Mm-hmm. Nah di tahun ini nih kebetulan ada dua batch. Jadi
0: Jadi nanti kita akan tanya juga nih ya, mungkin adik-adik yang baru daftar juga kamu bisa dengar nih bentar lagi apa sih yang harus benar-benar dilalui untuk kedepannya gitu ya. Masih akan terus bersama kami teman pro 2 bersama Dika dan Nisa juga di sini. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.
2: Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih programa, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
0: Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Masih di 95,2 RRI Periodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperodua. Masih bersama Anissa Febriana Lubis ya, menjadi top 50 Gemini Achiever Nasional tentunya. Oke, kita masih di sini ya. Kita tadi udah dengar dari pertama kali memasuki pertama kali tahap audisi gitu ya. Terus juga persyaratannya, terus juga bagaimana sih kayak jatuh bangun ya, lebih jatuh bangun mood gak sih, mood sama kepercayaan diri, ya gak?
1: Bener,
0: ya kan? Dan akhirnya kita masih bisa ngobrol-ngobrol nih ya. Sekarang kita mungkin berbicara tentang Gemini. Kamu tahu maksud Gemini adalah, di sini adalah Gemini AI gitu ya. Oke, jadi ini juga sangat sering kita gunakan gitu ya. Sebenarnya mahasiswa paling bisa memanfaatkan si Gemini ini untuk kamu yang mahasiswa gitu ya. Itu di bagian apa nih menurut kamu, Nisa?
1: Nah, untuk Gemini sendiri nih Kak, karena kan udah banyak banget nih fitur-fiturnya. Nah, kita tuh sebenarnya sangat-sangat bisa gunain buat segala hal. Karena balik lagi, AI itu adalah alat, kita tuh tuannya, kita yang mengarahkan dia. Kita mau apa, kita mau buat apa, kita bisa jadikan dia, kalau aku sendiri bilangnya asisten. Jadi we do anything with Gemini, kayak gitu.
0: Itu kayak sekarang juga banyak ya, tapi ada minusnya nggak sih? Ataupun gimana nih cara menggunakan AI supaya bukan malah membuat kita itu semakin malas untuk berpikir, itu gimana?
1: Jadi balik lagi, kita harus pikirkan atau kita buat nih dia sebagai asistennya kita. At least sebagai asisten, kitalah yang mengarahkan si AI-nya ini, bukan kita yang mengikuti asistennya kita. Kita nih bosnya, masa kita sih yang ngikutin asisten kita? Pasti kita dong yang harus diikutin. Nah, gimana caranya buat dia tuh ibaratnya ngasih hasil yang kayak apa yang kita mau? Nah, kebanyakan teman-teman nih aku lihat pakai AI, kadang dia pakai account ini untuk buat ini, ntar dia di topik yang sama dia pindah lagi. Jadi teman-teman, AI itu sistemnya adalah reinforcement learning. Jadi dia belajar dari pengalaman. Nah, jadi alangkah baiknya ketika teman-teman mau pakai AI itu buat sesuatu, teman-teman ajak dulu dia cerita. Nah, perlakukanlah dia seperti asisten teman-teman. Briefinglah dia sekomplit mungkin, sedetail mungkin. Jangan cuma kayak tolong buatkan ini-ini, tapi teman-teman kayak tolong buatkan ini, konteksnya ini, dan ini. Jadi semakin teman-teman kasih detail, maka semakin bagus lah. Nah, kalau rumus dari aku tuh ada konteks dan referensinya itu harus jelas kayak
0: gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak juga dari kita memang sudah menggunakan AI gitu ya, tapi jangan sampai membuat AI ini juga kayak kita tahu dia juga seperti apa ya, seperti asisten yang tentu bisa bantu kita memudahkan. Tapi ini ada nggak sih penggunaan AI ini yang malah disalahgunakan gitu? Ada menurut kamu, Nisa?
1: Banyak banget sih Kak yang menyalahgunakan si AI ini ya. Terutama itu tadi, AI itu untuk membantu kita teman-teman, bukan untuk menggantikan kita. So kayak misalnya teman-teman lagi ujian, butuh cari jawaban, ya gak masalah teman-teman tanya di AI. Tapi jangan teman-teman kopas mentah-mentah kayak gitu. Nah, fun fact-nya AI itu bisa halusinasi teman-teman. Jadi biasakan teman-teman cek ulang lagi, teman-teman baca lagi. Jangan kayak kita lihat nih, banyak banget mahasiswa buat makalah nih ketik aja nih di AI, copy paste itu bintang-bintang AI-nya itu pasti ketahuan tuh gak dihapus.
0: Itu ataupun dia punya, ada ini gak sih, punya kayak apa ya, punya kalimat tersendiri misalnya kayak kan seperti Nisa bilang tadi waktu kita tulis, jangan cuma untuk kayak tolong buatkan artikel tentang bla bla bla bla, tapi ataupun ada kalimat referensi kayak kamu bilang, kayak di dalamnya itu harus ada apa ya, harus jelas gitu ya, harus lebih jelas. Ada nggak kalimat-kalimat yang cocok gitu?
1: Simpelnya kalimat tuh bisa apa aja, alangkah lebih baik kalau si AI-nya itu kita pakai account itu tuh kita tetap menggunakan bahasanya kita gitu. Jadi dia terus ngikut, dia terus belajar. Nah, yang perlu di-highlight adalah teman-teman harus gunakan tiga rumus aku ini, yaitu yang pertama ada tugas, konteks, lalu teman-teman kasih referensinya.
0: Okay.
1: Simple aja, contohnya misal teman-teman mau minta ide buat pesta ulang tahun, nah itu tugasnya. Nah, konteksnya di sini, teman-teman tuh bilang misal mau dibuat dalam bentuk tabel atau speech sheet mungkin dan lain-lain. Nah, referensinya itu teman-teman boleh bilang aku itu suka pesta yang misal ramai.
0: Oke.
1: Dengan banyak, mungkin banyak tamu, banyak aktivitas dan lain-lain. Jadi semakin jelas apa yang teman-teman minta ke dia, ya maka semakin baguslah hasilnya. Kayak gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi memang dia punya apa ya? Dia itu punya ini tersendiri gitu ya. Ada beberapa macam gitu ya. Jadi dari kita itu harus memang harus lebih jeli lagi gitu. Kadang-kadang ada saatnya ya itu juga kayak kadang-kadang kita cari itu malah yang keluarnya ini gitu, nah, kan benar, ada juga benar. Gitu. Jadi kita maklumi ya. Karena memang sebenarnya dari kita pun AI ini, Gemini juga sangat udah sangat praktis gitu ya, udah sangat membantu sejauh ini. Setuju nggak sih? Apalagi untuk kita yang masih dengan skripsian mungkin gitu ya, itu kayak sangat bisa terbantu. Kalau dulu dari apa ya, kayak footnote untuk notebook apa sih, kayak di skripsi tahun aku tuh dulu kayak masih harus dari perpustakaan harus lengkap gitu ya. Kalau dulunya gitu ya, tapi kalau sekarang udah sangat canggih gitu ya. Jadi jangan sampai salah langkah nih untuk kamu semuanya itu memperdua, karena memang kita tahu ya dunia teknologi ini sangat luar biasa seperti itu. Oke, berarti itu ya beberapa ya hal yang dimanfaatkan untuk anak muda antara Gemini dan AI tentunya gitu. Oke, terakhir nih teman perdua sebelum kita closing ya, kita masih akan terus tanya-tanya sama Nisa dulu nih ya. Sejauh ini Nisa, kalau misalkan tadi udah dari semuanya, dari hal yang kamu, pencapaian kamu di top 50 juga gitu ya, kalau misalkan sampai sekarang hal yang mungkin momen-momen yang paling menyedihkan waktu itu ada gak sih? Tadi kan kita udah yang bahagia-bahagia, happy ending gitu ya. Ada gak yang kamu mengalami apa ya, kesulitan gitu ya? Itu gimana nih cara kamu mengatasi semuanya?
1: Oke, buat momen-momen sedih udah pasti ada. Karena ya perjalanan keren kemarin itu pasti banget, banyak banget, ada air matanya juga.
0: Aduh sedih.
1: Pokoknya tapi Kak, yang selalu Nisa tanamkan itu adalah apapun yang udah dimulai itu harus diselesaikan.
0: Okay.
1: Dan pastinya harus dengan keren.
0: Oke. Itu ya, itu kayak semuanya yang sudah kita, yang sudah kamu lalui pastinya apapun yang terjadi tidak ada kata menyerah di dalamnya, karena kita udah mulai gitu ya. Oke, mungkin kamu kita closing nih setelah berhasil masuk di top 50 Gemini Achiever Nasional gitu ya. Ada gak sih mimpi kamu ataupun target Nisa ke depannya? Dan juga pesan-pesan mungkin untuk adik-adik yang baru aja masuk di batch kedua ya?
1: Iya,
0: oke, itu apa?
1: Nah, buat kedepannya sih harapannya aku nggak ibaratnya selesai di sini aja. Ya improve diri aku sendiri, lebih mau lagi. Ya jangan karena Google Student Ambassador aja aku mau di depan layar. Jadi kayak mungkin aku bakalan ya ngonten-ngonten atau ya kita lihat aja kedepannya hal keren apa lagi yang menunggu. Tapi untuk kayak target aku harus ini, itu sebenarnya dari aku sendiri tuh gak ada. Tapi aku pengen jalanin aja, tapi aku maksimalkan apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Nah terus buat temen-temen nih yang bakalan jadi Google Student Ambassador batch 2 nantinya, second batch, pesan dari aku teman-teman, ingat jangan nunda-nunda, jangan sepele, jangan terlalu santai. Ya kalian secepatnya kerjakan apa yang harus dikerjakan, lakuin, maksimalkan apa yang bisa kalian maksimalkan selama menjadi GSA, karena tiket PP Jakarta dan hotel uang saku itu sangat-sangat menyenangkan teman-teman waktu di sana.
0: Oke, itu waktu jadi, kapan ya tadi kamu bilang? Waktu kamu di tahap?
1: Itu
0: berkesempatan untuk, apa?
1: Aku berkesempatan graduation di Jakarta nih Kak. dengan fully founded dari Google, okay. Aku dapat tiket pesawat PP, aku dapat hotel dan hotelnya itu satu room itu satu buat satu orang,
0: okay.
1: Dan itu di pusat kota Jakarta pastinya. Lalu kita juga dapat uang saku kemarin, ya sekian juta lah kayak gitu untuk 3 hari. Dan aku juga kesempatan tour di Google Indonesia Office, kantor, okay, yang sangat-sangat eksklusif itu. Itulah yang paling ngebekas lah selama menjadi GSA di closing kemarin. Dan ya aku berkesempatan juga graduation kemarin di tanggal 21 itu. Graduationnya itu di Tamrin 9.
0: Itu sangat luar biasa ya.
1: Sangat enggak, okay, ada di list impian.
0: Oke, okay, itu sangat luar biasa ya. Berarti tidak ada kata efisiensi anggaran di situ, yes, ya. Karena dari Google ya sangat luar biasa ya. Kalau sekarang kan ke mana-mana mungkin ada beberapa gitu ya, memang karena pengaruh apa gitu, tapi sangat luar biasa kamu ada di tahap itu. Yes. No pangkas-pangkas, kamu hebat banget kamu. Itu juga menjadi momen yang sangat luar biasa ya. Itu menjadi momen yang
1: salah, wah, satu part terkeren di hidup,
0: iya,
1: aku mungkin.
0: Iya, benar-benar. Benar-benar, karena enggak semua teman Pro2 untuk adik-adik juga ya yang mungkin lagi dengerin ini, semoga kamu ada di tahap seperti Nisa, karena enggak semua anak bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat sempurna. Jadi semuanya itu juga dimulai dari niat dan tekad. Iya enggak sih? Ya.
1: Dan fun fact-nya aku adalah satu-satunya dari Unimal kemarin di, okay, saat teman-teman kemarin ngumpul foto pakai helmet. Aku sendirian, aku enggak ada teman foto. Nah, jadi buat adik-adikku, ya silakan kalian ramaikan, bawa alma mater kita itu ke Jakarta sana.
0: Oke, makanya seperti julukannya Unimal hebat ya. Hebat. Sangat luar biasa. Terima kasih untuk waktunya Nisa ya, di mana ternyata setelah perjalanan menuju top 50 ini, top 50 ini ya, teman Pro2 ini bukan cuma soal menggunakan AI-nya saja, tetapi juga bagaimana teknologi itu bisa kita manfaatkan, tentunya dibagikan, dimanfaatkan dan juga bermanfaat dan memberikan memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu. Dan yang menarik ya, Nisa sendiri datang dari mana? Kota Binjai.
1: Iya, aku dari, ya, Binjai Sumatera dari Utara.
0: Oh iya ya, Binjai Sumatera Utara, dan dia ini juga mahasiswa Universitas Maliku Saleh ya. Tapi tentunya ini sangat luar biasa, kamu juga bisa membawa nama kampus, membawa nama daerah ke sana. Jadi semoga ini juga menjadi apa ya? Menjadi Mungkin agar kamu lebih semangat lagi adik-adikku ya untuk terus kuliah yang tuntas lah, tepat waktu ya. Kalau bisa lebih cepat lagi. Benar-benar. Untuk kamu juga yang mungkin sekarang udah banyak banget beasiswa-beasiswa yang bisa kamu coba, apalagi yang baru-baru mau masuk gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi jangan pernah cukup di masa sekolah SMA, mungkin kamu gak percaya diri, kamu gak berani gitu ya, kamu bahkan memilih jurusan yang kayak aku contohnya, aku memilih jurusan yang tidak ada matematika di dalamnya ya, akhirnya aku ke komunikasi penyiaran Islam dan akhirnya bisa top hidup aku adalah bisa bekerja untuk saat ini di sini tentunya. Jadi pencapaian itu tidak ada akhir ya, semuanya bisa kita lakukan asalkan kita mau melangkah lebih awal gitu ya. Jadi bukan berarti di masa-masa terakhir kita itu kita kayaknya ini udah selesai sih gitu ya. Enggak, kita masih punya kesempatan dan masih punya banyak sekali waktu gitu ya. Sebenernya. Agar kita bisa lebih semangat tentunya. Semangat untuk semuanya. Terima kasih untuk hari ini nih Nisa yang bisa mengubah pemikiran-pemikiran pendengar Prodolog Semame semuanya yang lagi dengerin, agar mereka itu lebih hebat tentunya. Lebih yakin semuanya akan indah nantinya, dan yang harus kamu lakukan adalah dari sekarang ya, mantapkan diri kamu untuk menjadi anak-anak yang hebat tentunya, anak-anak yang bisa kuliah tepat waktu selesai nantinya. Terima kasih, kita akan lanjut ke program berikutnya. Hanya Nisa yang meninggalkan studio Pro2 Log Semawai. Terima kasih, dadah, bye-bye. Oke, teman Pro2, itu dia dialog kita di sore hari ini bersama Anissa Lubis ya, Anissa Febriana Lubis yang menjadi top 50 Gemini Achiever Nasional tentunya. Terima kasih, kita akan terus di sini bersama aku sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. RRI Prodolog Semame, teman terbaik kamu, teman Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 95,2 RRI Perdol Semawe, teman terbaik kamu yang sudah menunjukkan jam 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih di sini teman Pre 2 dengan informasi lainnya, dan baru aja tadi kita mendengarkan dialog bersama Anissa Febriana Lubis ya, yang dia ini Top 50 Gemini Achiever Nasional Google Student Ambassador 2026. Sangat luar biasa. Apalagi baru aja penutupan tadi malam teman Pre 2. Semoga kamu gak telat untuk mendaftar adik-adik ya. Jadi sangat luar biasa dari ceritanya. Dia juga yang kayak pertamanya introvert parah, akhirnya dengan berjalannya waktu ya, dan akhirnya dia bisa mencoba ke bangun dari zona nyaman tentunya. Begitu juga dengan hidup kita teman Pro 2, sekalipun kamu sudah ada di sebuah pencapaian, semoga kamu tidak puas di situ aja, tapi kita akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi tentunya, menjadi adik-adik juga yang mau kuliah selesai cepat waktu ya, dan beberapa urusan yang harus kamu selesaikan itu harus benar-benar kamu lakukan dengan baik seperti itu ya. Oke, masih akan terus di Sore Ceria bareng aku teman Pro 2 yang akan terus menemani kamu sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Jam segini lagi ngapain ya kamunya? Mungkin jam segini kamu masih beristirahat sebentar setelah kamu pulang kerja ya. Ini terpantau juga di Kota Loksemawe, ini udah mulai mendung. Apakah nanti malam bakal hujan lagi kayak tadi malam yang sangat deras, angin kencang ya. Jadi jangan lupa untuk membawa jas hujan untuk kamu semuanya yang mengendarai roda dua tentunya. Di sore-sore gini enaknya ngopi mungkin ya sama teman-teman kamu setelah kamu hebring banget di kantor ya, di kampus juga di hari Selasa ini di tanggal 22 September 2026. Sangat istimewa ya teman Pro 2, karena ini udah hari ke-22.

di bulan ke-9 di tahun ini yang akan nantinya berakhir di tanggal 30. Ada tanggal 31 enggak ya? Kita cek dulu, kayaknya enggak ada ya. Enggak ada dong ya. Semoga enggak ada ya teman Pro 2 di tanggal 31-nya. Oke, selamat mendengarkan untuk kamu semuanya. Kita mau ke Naikila dulu. Terus bersama kami Pro 2 Lok Semawe, radionya anak muda.

masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. 30 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Pernah gak sih dari kita, kita merasa kita udah usaha semaksimal mungkin. Kita bahkan udah merelakan banyak hal, dari mulai harapan kita semuanya, tapi ujung-ujungnya juga belum ada kabar baik gitu ya. Bahkan kita udah berdoa, kita udah mencoba, kita udah mencoba ikhtiar juga, tapi jawabannya masih belum, teman Produa. Kadang-kadang kita menganggap juga kata belum itu sama dengan gagal. Padahal dibalik itu semuanya belum tentu tidak bisa gitu ya. Bisa jadi memang waktu yang belum tepat untuk kita semuanya. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasain ini semuanya, kamu juga lagi di tahap ini, bisa jadi ada sesuatu yang masih harus kamu perbaiki. Jadi bisa jadi juga ada sesuatu hal yang harus kamu pelajari lebih lanjut. Atau bahkan memang bukan jalan itu yang harus kamu penuhi agar kebahagiaan itu datang, teman Produa. Jadi mungkin belum sekarang kita usahakan lagi ya. Ini lagu dari Batas Senja, kita usahakan lagi. Jadi kalimat sederhana ini, teman Produa ya, sebenarnya punya makna yang cukup dalam, di mana karena di dalamnya ya, kita harus mengakui bahwa hari ini mungkin belum berhasil dengan apa yang kita mau. Kita udah mengusahakan banyak hal, kita juga udah relain semuanya, tapi kita juga gak menutup kemungkinan untuk mencoba kembali. Jadi yang paling penting yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai satu kegagalan membuat kita itu merasa kayaknya kita udah gagal, kayaknya usaha kita itu bakal berubah jadi sia-sia gitu ya. Bisa jadi dari semua kegagalan itu justru ada sesuatu yang kurang, entah itu kurang dari doa kita, kurang dari usaha, dan tentunya harus kita perbaiki. Jadi bagaimana caranya nih, teman Produa ya? Bagaimana caranya supaya percobaan berikutnya itu lebih matang dan tidak gagal? Jadi buat kamu ya yang hari ini merasa kamu itu masih tertinggal dengan yang lain, kamu juga belum mendapatkan apa yang kamu mau, kamu merasa kecewa dengan sesuatu hal yang sudah kamu upayakan, kamu juga kecewa terhadap diri kamu ya, kamu tanamkan dalam jiwa dan raga kamu adalah mungkin belum sekarang gitu ya. Gak apa-apa, kayaknya kamu perlu istirahat, nanti kamu akan coba lagi, kamu evaluasi lagi, kita usahakan lagi sama-sama, seperti itu. Pastinya semua dalam hidup pernah ngalamin ini sih, teman Produa. Mungkin kita agak sedikit gagal, entah pekerjaan kita yang sedikit gagal, entah kita juga sudah menikah sampai saat ini juga belum mendapatkan momongan, entah yang kita mau menikah sudah mengumpulkan uang juga masih belum cukup juga gitu ya, ada aja masalahnya. Atau ada beberapa kegagalan yang sudah kita anggap kayaknya nih bakal gagal lagi deh, teman Produa ya. Tapi dibalik itu semuanya, yakin aja di ujung sana sudah ada kebahagiaan. Yang penting di dalam hati kita itu kita ikhlas, kita yakin semuanya akan terlewati dengan baik. Kita juga yakin, aku usaha lagi gitu ya. Karena seperti aku bilang tadi, belum bukan berarti itu gagal dengan semua usaha-usaha yang sudah kita bangun. Seperti itu, semoga kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi hatinya, lebih dibesarkan lagi rasa sabarnya, teman Produa. Masih akan terus di sini, kita tinggalkan lagu dari Batas Senja dengan kita usahakan lagi. Lagu berikutnya dari Roni Parulian featuring Andi Rianto dengan Sepenuh Hati. Selamat sore untuk kamu, terus bersama di KRRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di Semua 5,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Kalau misalkan ingat lagu ini, kamu dengerin, itu kayak lagu yang pernah kita pakai ya, template-nya itu untuk ya untuk mengingat betapa dahsyatnya musibah kita di bulan November kemarin. Ya nggak sih teman perdua? Ini salah satu lagu terbaik, terindah menurut aku dari Nyed Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Memang di dalamnya itu teman perdua, benar ya, sejauh ini kadang-kadang kita udah lakuin yang terbaik untuk orang itu ya. Jadi teman perdua jangan sampai ya setelah kamu melakukan banyak pengorbanan ya, sampai nanti orang tersebut juga dia udah jenuh dengan keadaan di mana udah ngelakuin apa aja ya, tapi kamu juga masih gini-gini aja gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu yang tapi akhir-akhir ini orang bukan mengingat betapa indah lagu ini ya, malah kita kayak terpikir kayak ke flashback lagi masa-masa kita banjir kemarin. Itu luar biasa sih teman perdua ya. Tiba-tiba lagu It Gitaf ini naik ya, membumbung tinggi ya dari semua platform musik tentunya. Termasuk ini juga termasuk sangat-sangat lama nangkring di top chart kita Prodolog Semawe. Seperti itu ya. Selamat sore, terpantau ke Tolog Semawe juga mendung ya. Untuk kamu yang mau kesini, kayaknya kamu harus buru-buru untuk datang sebelum nanti kamu kehujanan mungkin di Batupat, Blang Panjang dan sekitarnya gitu ya. Tapi apapun itu teman-teman, kedua aku ingatkan untuk selalu menjaga keamanan kamu ya, apalagi untuk kamu yang berkendara di menuju maghrib itu harus hati-hati loh teman perdua, bisa nggak sih nanti kamu lanjutin lagi ya setelah maghrib, jangan berada di dalam perjalanan gitu, apalagi biasanya anak-anak kampus nih ya yang pulang sekolah gitu ya, anak-anak sekolah pulang les, mungkin anak kampus yang pulang dari kampus itu berhati-hati ya di jam-jam maghrib seperti ini teman perdua, apalagi di tempat-tempat sepi kamu harus hati-hati seperti itu ya. Kamu mungkin juga di jam istirahat kamu sekarang ya, karena kamu udah lelah di beberapa aktivitas kamu di hari Selasa ini, semoga istirahat kamu menjadi sedikit lah, sedikit bisa buat kamu kayak okay, aku hari ini capek ya, akhirnya aku ketemu kasur gitu ya, istirahat sebentar, nanti kamu akan lanjut lagi dengan beberapa kerjaan gitu. Memang banyak sih yang buat kita capek akhir-akhir ini, bukan hanya negara aja yang bikin kita capek, tapi semuanya ya. Kamu juga harus ingat semuanya akan berjalan dengan baik, sekalipun kamu lelah di hari ini, tarik nafas lagi, tenang, tenang, tenang ya, semuanya akan berjalan dengan baik seperti itu memperdua. Kita akan di penghujung nantinya di jam 18 waktu Indonesia Barat, kita hanya mendengar lagu-lagu aja tanpa suara aku lagi, karena nanti kita akan closing di jam 18 waktu Indonesia Barat. Biar gak terlalu sedih, coba kita tinggalkan It Gitaf-nya, kita ke face lagunya Tarot. Sekarang masih ada gak ya orang yang percaya tentang tarot?

17:55 waktu Indonesia Barat, Temu Pro 2. Sudah sampai di penghujung kita di program Sore Ceria bersama aku Dika dari jam 15 sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani tentunya di spesial hari Selasa di 22 September 2026 ini. Dan sebentar lagi juga Temu Pro 2 kita akan mendengarkan kita akan mendengarkan jazz music, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita nantinya 1 jam ke depan ya akan kita dengarkan jazz music, disusul juga nanti memandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Di jam 18:30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, nanti di jam 19 waktu Indonesia Barat juga kita akan mendengarkan musik live chat yang kita relay Pro 2 Jakarta, dan acara ini juga didengarkan oleh disiarkan juga oleh Pro 2 seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kamu semuanya. Ada Ardito dan juga Pika Iskandar nanti akan menemani kamu di musik live chat, dan kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu semuanya, dan kita akan ketemu besok di jam berapa? Di jam 10 pagi dengan informasi dan juga lagu-lagu lainnya seperti biasanya. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani. Selamat melanjutkan sore kamu bersama orang-orang tersayang. Terus dengarkan Pro 2 Lok Semawe. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis Riwayat Ahmad.

Alkitab bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah Allah suka sama kita. Kalau diuji sabara fakana khairallah, kalau diberi nikmat syakara fakana khairallah. Kalau dia diuji dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat syakara, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan. Termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian. Tetap aja dua. Kalau enggak ujian nikmat antara dua itu nih. In asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadharra. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan, itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarra, berinfak dalam keadaan sarra, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dharra, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dharra, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih, bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Iya. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi.
0: Ah.

0: melalang buana kemana-mana, hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu nggak sih? Yeah, yeah, yeah. Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Hmm. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu.
1: Yeah. Kan.
0: Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
1: Oke, oke, oke.
0: Kayak aduh, kalau acting tuh enak banget gitu.
1: Iya, yeah. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya, yang lo
0: perankan, yeah,
1: gitu kan, bener, karakternya kan.
0: Benar banget.
1: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
0: Masih.
1: Masih ya?
0: Masih banget.
1: Kalau gue lihat di sosial media lu, di Instagram itu lu banyak ikut apa, teater jatuhnya ya?
0: Teater.
1: Ya? Emang dari dulu, dari awal ke Jakarta, emang lu udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
0: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya, kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater, yeah, gitu.
1: Bener.
0: Tapi menurut gue gak ada.
1: Oke.
0: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
1: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
0: bener banget.
1: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
0: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gue lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
1: Okay.
0: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ini ntar soon
1: tunggu soon aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
0: Yeah.
1: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
0: Bener.
1: Tapi musiknya gimana akhirnya?
0: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
1: Iya. Yeah.
0: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
1: Okay.
0: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya. Tabungan.
1: Investasi katanya.
0: Investasi
1: kan?
0: Investasi bodong.
1: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
0: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
1: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
0: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
1: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
0: Bener.
1: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
0: Lumayan.
1: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
0: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
1: Oh wow,
0: iya. Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
1: Kenapa tuh?
0: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
1: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
0: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
1: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
0: Benar.
1: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
0: Benar banget.
1: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Benar banget.
1: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
0: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih. Itu nama artis gue aja. Jangan panggil Matfa aja. Udah panggil Zaki. Zaki
1: ya,
0: aja.
1: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya. Gitu.
0: Lu panggil gue Zaki aja, man.
1: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke

0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bulan banget.
0: Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak, "Jak, lu gak bisa begini, lu gak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla." Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh gak harus, sebenarnya gak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak. Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gua coba datengin teman-teman gua satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gua datengin. Apa salah gua? Apa yang perlu gua perbaiki? Apa yang perlu gua benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh
1: iya? Iya, dikatain, "Eh hitam lu ngapain sih, bla bla bla bla bla." Cuman shock kan, shock. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak, aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak, aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: dalam kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: Luca.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel nih.
2: Rahel Budiono.
1: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gua masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Okay. Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Okay.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Kayak, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue impersonate aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang ya.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang
2: 8
1: lebih.
2: 8
1: bulan. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Benar.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, okay. Apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Benar-benar. Udah lagunya begini suruh iya. Mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: arti. Oke. Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue mau memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri, karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu, kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya. Iya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
0: Iya.
2: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan.
0: Iya.
2: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih. Gitu.
0: Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, garit. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow. Oke, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita mau apa nih?
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar-benar. Berarti bisa dikepoin aja, nanti ditungguin Desember insya Allah ya berarti.
1: Insya Allah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh, kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah? Atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes,
1: terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright, terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses. Thank you banget albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, senang sekali teman Pro 2 akhirnya punya kesempatan punya kesempatan bisa nemenin kalian lagi di malam ini teman Pro 2. Setelah sekian lama ya mungkin tidak mendengar suara Syaf gitu karena memang ada ya satu dan lain hal gitu ya teman Pro 2. Gak apa-apa, tapi ya rasanya kangen dengan ya euforia ini, euforia nemenin kalian teman Pro 2 gitu ya. Terus juga dengan ya suasana malam yang ya sambil nemenin kalian gitu teman Pro 2. Terus juga dengan pastinya playlist-playlist yang cukup bagus ya dan cukup luar biasa lagu hit-hit yang ada di Pro 2 Lux Mawai pastinya teman Pro 2.

So ya teman Pro 2 ya, setelah sekian lama jeda dan akhirnya kembali lagi ke aktivitas seperti biasanya teman Pro 2 ya. Emang cukup rada-rada dilema gitu. Dilemanya kenapa? Bukan dilema sih, lebih ke arah kayak masih terbawa nih ya. Hal-hal yang maksudnya kayak waduh udah lama libur nih gitu ya. Tapi rasa-rasa kangen pengen nemenin kalian gitu ya. Pengen ya maupun gimana pun lah ya ibaratnya gitu tahun Pro 2 ya. Mau dalam kondisi apapun gitu tahun Pro 2. Jadi tetap ada rasa-rasa yang kayak wah udah lama nih gitu gak ngobrol bareng kalian gitu ya tahun Pro 2 ya. Mungkin kalian juga udah lama gak dengerin Syaf gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Overnight tahun Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang cukup viral tahun Pro 2 dan akhir-akhir ini cukup sering diputar ya. Kita lewati berdua tahun Pro 2. Dari Overnight ini salah satu lagu yang cukup luar biasa, salah satu karya yang cukup populer dan viral ya, seperti yang saya bilang tadi ya, di berbagai platform tahun Pro 2 ya. Ya pastinya platform media sosial seperti misalnya TikTok, Instagram dan segala macamnya. Nah, di balik lagu ini tahun Pro 2 ada beberapa fakta-fakta unik lah ya tahun Pro 2 ya. Dan kalau kalian belum tahu, Syaf mau pengen ngasih tahu ke kalian. Kalian tahu enggak Overnight ini salah satu band lokal yang berasal dari Pacitan nih tahun Pro 2. Nah, ya. Biasanya band

Ini jadi bukti juga bahwasanya musisi dari daerah pun gitu ya punya potensi besar untuk menembus pasar musik nasional tahun Pro 2. Ya salah satunya seperti Overnight ini tahun Pro 2. Apalagi sekarang didukung dengan platform-platform media sosial yang cukup gencar, cukup apa ya? Banyak lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas yang akhirnya viral lagi kayak gitu. Ya, lagu-lagu baru juga contohnya seperti Overnight ini tahun Pro 2 dengan Kita Lewati Berduanya ya. Cukup banyak juga diputar. Nah, ini berkat ada media apa ya? Media supportnya tahun Pro 2 gitu ya. Ya media supportnya ya si TikTok dengan Instagram ini dan segala macamnya lah tahun Pro 2 gitu ya. Nah, ini membawa angin segar untuk kalian semua tahun Pro 2 yang memang mungkin pengen berkarya melalui musik gitu tahun Pro 2 ya. Gak perlu takut sekarang tahun Pro 2 luas banget pasarnya tahun Pro 2. Kenapa saya bilang kayak gitu? Terus juga banyak nih sekarang ya seperti yang saya bilang tadi ada media pendukungnya lah. Nah gitu tahun Pro 2. Jadi gak perlu takut, kalian bisa share di manapun, Spotify, TikTok dan segala macamnya lah tahun Pro 2. Karena sekarang apa-apa udah mudah diakses gitu kan. Nah tinggal kaliannya lagi nih, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berhenti mencoba gitu tahun Pro 2 ya. Ya suatu saat pasti bisa lah tahun Pro 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi juga ya, contoh aja lah Overnight ini tahun Pro 2 dari Pacitan loh ya. Jarang-jarang kita dengar gitu tahun Pro 2. Nah, dan ini salah satu lagu yang memang kayaknya relate di banyak orang tahun Pro 2 karena mungkin ngebawa apa ya, rasa apa ya? Yang sama gitu, relate ibaratnya tahun Pro 2 ya. Ini kayak menjadi lagu wajib dari para-para pejuang LDR gitu ya teman-teman. Karena tema utama dari lagu ini tuh kayak ya udah jarak, kerinduan ya, kesetiaan, terus juga ada komitmen di dalamnya tahun Pro 2. Karena liriknya ya cukup menggambarkan ya perasaan sepasang kekasih yang terpisah jarak geografis nih tahun Pro 2 ya. Maupun juga dengan keadaannya. So jadi lagu ini tuh dinilai cukup relate lah ya, dan menjadi anthem nih bagi pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh lah ya, atau LDR kita bilangnya. Nah ini juga salah satu apa ya yang Syaf singgung tadi tahun Pro 2. Jadi lagu ini tuh viral berkat kekuatan media sosial tahun Pro 2. Jadi kalian gak perlu takut sekarang ya. Banyak banget media supportnya tahun Pro 2 ya. Meskipun sebenarnya lagu ini tuh resmi dirilis pada 21 Juli 2024 tuh tahun Pro 2. Lagu ini mendapatkan momentum popularitas yang luar biasa setelah sering digunakan sebagai backsound konten-konten romantis dari video galau ya di TikTok dan di Instagram lah pastinya tahun Pro 2 ya. Dan yang lebih gongnya lagi tahun Pro 2 ini menembus jutaan pemutaran dan hot hits di Indonesia tahun Pro 2 ya. Berkat efek viralnya, lagu ini berhasil masuk ke dalam daftar putar bergengsi Hot Hits Indonesia di Spotify pastinya tahun Pro 2 dan telah mengantongi belasan hingga puluhan juta pemutaran di platform digital tahun Pro 2. Dengar tuh ya. Jadi gak perlu takut untuk kalian tahun Pro 2, walaupun kalian berasal dari daerah gitu ya. Ya let's say misalnya kalian para pemuda yang sedang berkarya sekarang, yang khususnya mungkin ada di Kota Luxmawe gitu tahun Pro 2, jangan takut, siapa tahu ada nih momentum untuk kalian bisa menembus pasar nasional gitu tahun Pro 2.

Nah, ini juga jadi apa ya? Ada salah satu pesan menarik juga di dalamnya sebenarnya tahun Pro 2 ya. Ada pesan positif di balik lagu sedih ini. Walaupun sedih, rada-rada sedih tahun Pro 2, walaupun melo gitu ya. Karena ada beberapa lirik yang diawali dengan rasa sepi, kesendirian kayak gitu tahun Pro 2. Akibat ya namanya juga terpisah oleh jarak ya kan tahun Pro 2. Jadi lagu ini tuh sebenarnya membawa pesan yang cukup positif tahun Pro 2. Lagu ini menekankan bahwa selama kedua belah pihak memiliki komitmen untuk tetap bertahan ya, semua rintangan dalam hubungan pasti bisa dilewati sama-sama nih tahun Pro 2. Nah, itu dia pesan positifnya tahun Pro 2. Jadi selagi kalian bisa percaya satu sama lain, terus juga kedua-duanya komitmen tahun Pro 2. Nah, LDR itu kayaknya tinggal menunggu waktu untuk

Jan, Soya, tahun perdua. Kita tinggalin dulu overnight dengan kita lewati berdua, tahun perdua ya. Saya pengen menuju ke satu buah lagu yang cukup luar biasa juga. Ini gak kalah viral juga dari lagu ini tahun perdua. Dari lagu overnight ini tahun perdua dengan kita lewati berduanya. Ini salah satu lagu cukup luar biasa juga. Ya punya momentum juga di tahun ini, tahun perdua gitu. Cukup sering diputar juga di mana-mana tahun perdua. Pasti kalian tahu ya lagu ini tahun perdua. Langsung aja deh saya putarin untuk kamu semua, untuk nemenin malam kamu tahun perdua. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

perasaan hanya perang kebiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Loh Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: teman-teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumbawa. Teman terbaik kamu.
1: Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumbawe, teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: kok cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loksmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.